iko kuku ana watu ni wilita ibita imeta dulalo inyantele yake kum iye muru ibodulato tonyalo mukatu kuku ana watu hadama diu haujatale bake adung anyantele ayo akili aye silota doman doman nyantele wato wati ngonyom muta ngonyom makoy ngonyom sewo ngonyom dema ngonyom kan ningang wakili wobela aha tumando alala dema ro kenale Niwili tabita mala Iye komo file mamuje Isa alonko Iso lobe molofe Niwili tabita mala Iye komo file mamuje Isa alonko Iso lobe molofe Nyendo ni adimintalipa